Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.
0: Aduh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wah, kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjem duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth. Emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung hedon beli skin, top up game ini itu.
0: Ya gimana, susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Sekalian pilih lagu kamu teman Redua ya, mau lagu Indonesia atau juga lagu mancanegara boleh banget ya. Kamu boleh gabung di WhatsApp kita di nomor 081157010018 atau teman Redua juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @redua_pnk dan aplikasi RRI Digital. Nah, ini Ara juga mau informasikan buat kamu teman Redua ya, informasi dari bmkg.go.id. Nah, pagi hari ini kalau kita lihat ya teman Redua ya, masih cerah nih, masih cerah berawan. Tapi katanya nanti bakalan ada hujan ya di jam 16. Beneran bakalan hujan atau enggak ya teman Redua ya? Kalau hujan ya syukur, kalau enggak ya udah mau gimana lagi teman Redua ya. Yang pasti tetap harus jaga kesehatan kamu juga teman Redua, apalagi di Kota Pontianak yang masih berkabut kayak begini ya. Pak, mau keluar mau kemana-mana kayaknya harus pakai masker ya. Masker juga udah jadi salah satu daily. Ini kan hari Minggu ya, udah pasti bakalan ada orang yang ikutan CFD. Kira-kira kalau CFD di tanggal 16 ini akan ada banyak promo atau enggak ya teman Redua ya di CFD. Tapi kalau kita lihat lalu lintas di Kota Pontianak kali ini, era lansir dari CCTV pengawasan lalu lintas di Sub Kota Pontianak. Ini lihat dari Tugu Rigulis tuh rame banget, bahkan ada beberapa orang yang pakai baju merah putih gitu kan. Style yang keren teman Redua ya. Yang penting kamu bisa padu-padankan aja. Terlihat juga masih ramai orang yang berolahraga walaupun jalanan padat ya, tapi masih banyak orang yang berjalan kaki. Masih waktu CFD juga enggak sih teman Redua? Yang pasti buat teman Redua yang hari ini lagi jogging pagi hari, hati-hati teman Redua ya. Kita lihat lagi beberapa lalu lintas di Kota Pontianak ya. Kali ini kita bisa jalan kemana lagi ya teman Redua ya, kita lihat dari Tanjung Raya. Kalau terlihat dari Tanjung Raya ini sangatlah padat teman Redua. Terlihat juga beberapa kendaraan yang tidak menggunakan helm ya, mau dekat, mau jauh, mau selangkah. Kalau misalnya melewati jalan raya teman Redua, sebaiknya kamu menggunakan helm ya. Apalagi kalau di simpang Tanjung Raya ini kan aktivitas lumayan padat juga gitu. Maupun yang bersepeda, nah jangan sampai malah menghalau jalan ya teman Redua ya. Kamu harus lihat juga untuk pengendara lainnya dan bisa menjaga pengendaraan lainnya ya. Jangan cuman jaga diri kamu juga, tapi kalau kamu bisa jaga diri kamu, kamu otomatis bisa jaga pengendara lainnya. Ini terlihat arak-arakan ya, anak-anak menggunakan sepeda di Tanjung Raya teman Redua. Terus menggunakan atribut merah putih. Ih, ini semangat kemerdekaannya dapat banget sepertinya. Tapi tetap harus hati-hati ya, jangan nyerobot jalanan teman Redua. Itu dia informasi buat kamu di pagi hari ini. Nanti buat kamu yang mau pilih-pilih lagu kamu boleh banget, masih bisa teman Redua ya. Langsung aja gabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu. Terbaik.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda

0: pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
1: Anywhere, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: bro dua. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan tuh tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.
1: RM2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok nggak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya teh es. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari. Melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit. Dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Gak modal.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Mau 17 Agustus teman Pradoya, kayaknya banyak sekali perlombaan yang seru-seru gitu, yang tentunya asik juga buat hiburan anak-anak. Mumpung hari Minggu juga gak sih teman Pradoya ya, walaupun kemerdekaannya di tanggal 17, tapi tanggal 16 udah bisa nih, ada beberapa yang udah main teman Pradoya ya, mulai dari lomba makan kerupuk, terus juga panjat pinang, terus apa lagi ya teman Pradoya ya, banyak sih ya untuk permainan-permainan yang mungkin mengingat kita dengan masa kecil nih. Nah kali ini teman Pradoya, kalau kita ngomongin lomba-lomba gitu, kali ini ada lomba membawa air menggunakan tampah. Ini menarik gitu ya, lomba ini tuh menguji keseimbangan dan juga konsentrasi kita. Jadi setiap peserta gitu kan harus berjalan sambil membawa air di dalam tampah dari garis start ke finish. Peraturannya ya, air yang tumpah dari tampah itu akan mengurangi nilai. Jadi kalau kamu gak hati-hati gitu kan, ya pastinya bakalan kalah teman Pradoya, atau bakal ngulangin atau mengurangi nilai-nilai dari air yang kamu bawa, karena kan nanti ditampung ya, jadinya akan semakin lama kalau banyak tumpah-tumpahnya ya, otomatis baju kamu juga bakalan basah. Nah untuk menyiapkan lomba ini, kamu tuh hanya butuh beberapa buah tampan plastik ya, atau bambu teman Pradoya ya, kayak ember berisi air, terus juga gelas ukuran yang bisa menghitung sisa air ya, yang mana ini kalau berhasil pesertanya pasti bakalan dapat hadiah yang cocok gitu kan, yang pasti bakalan happy, minuman-minuman lucu, gelas-gelas yang lucu teman Pradoya, mungkin ada voucher minuman segar juga, atau mungkin kalau beruntung tas sekolah gitu kan, karena ini memang peruntukannya untuk anak-anak biasanya. Kalau anak-anak di atas 20 tahun ya kayaknya jadi panitianya aja gak sih teman Pradoya.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dong, ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
1: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
0: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
1: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
0: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
0: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
1: Kenapa sih, Zar?
0: Aku di PHK, Ndre.
1: Aduh,
0: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
1: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
0: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

Tahukah kamu, Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat AstaCita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

0: Pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Radio Lomba 17 Agustus tuh rasanya kayak kurang ya kalau misalnya gak ada gelak tawa dari warga sekitar, yang mana kita tuh mungkin jarang sekali untuk bertemu dengan mereka. Bahkan semuanya kan pada sibuk kerja semua ya, sibuk dengan urusan masing-masing juga. Nah di momen seperti ini tuh menurut aku tuh hal yang memungkinkan gitu ya buat mereka tuh bisa saling kumpul ya sama tetangga yang mungkin udah lama tidak bertemu, ujungnya udah pada nikah, udah pada pisah semua gitu kan ya. Maksudnya udah enggak tinggal di komplek yang sama tapi masih ada orang tua di situ. Jadi tuh kayak mengenang masa kecil gitu ya. Walaupun mungkin kita enggak ikutan main ya di perlombaan-perlombaannya, tapi menurut aku ini jadi satu hal yang bikin kita tuh jadi mengingat masa lalu ya. Ih, masa lalu seperti apa nih, ya momen-momen lombanya sih ya teman-teman dua, banyak sih, apalagi sekarang di TikTok tuh ya, kayak apa perlombaan-perlombaan yang menurut panitia tuh harusnya kayak gini, tapi meanwhile tapi ketika udah dijalanin sama peserta yang ibu-ibu lah, bapak-bapak lah, anak-anak lah, jadi kayak di luar dugaan si panitia gitu teman-teman, jadi unik dan seru juga gitu kan ya. Iya lumayan lah menghibur ya buat warga sekitar juga nih teman-teman dua. Oke deh, karena udah hampir jam 10 juga ya teman-teman, mungkin kamu yang lagi siap-siap bungkus-bungkus kado atau siap-siap melakukan perlombaan nanti sore teman-teman dua, terima kasih juga sudah menemani Erna di pagi hari ini ya teman-teman dua ya. Habis ini kamu bakalan ditemanin sama Nopal, jadi pastikan deh buat teman-teman dua untuk stay terus bareng Pro 2 Pontianak. Kalau gitu sekalian Erna pamit, sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Hai Jess.
1: Halo Zak, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
1: Gini.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.

only di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di siang hari ini bareng Nopal sampai di jam 3 sore nanti. Nah, jadi buat kamu yang pengen request lagu-lagu Indonesia dari jam 10 sampai di jam 11, boleh aja langsung ke WhatsApp kita di nomor 0811570018 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Dan pastikan lagu kamu selalu masuk ke dalam top 20 kita di setiap hari Sabtu dari jam 2 sampai di jam 4 sore, dan mudah-mudahan lagu kamu juga masuk ke dalam top 20 internasional ataupun nasional yang ada di RRI Pro 2 Jakarta nih. Kita putarkan dulu sambil menunggu buat kamu yang pengen diputerin lagu-lagu, yang pengen titip-titip salam, yang pengen bagi-bagi cerita di weekend kali ini bareng Nopal sampai di jam 3 sore nanti.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: One week later.
0: Bu, aku udah enggak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah enggak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan Ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga enggak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu enggak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Lewat 28 menit teman Pro 2 masih bareng Nopal di hari ini ya, untuk di jam-jam request time lagu-lagu favorit kamu. Tapi sebelum lanjut ke lagu-lagu berikutnya, aku ada satu informasi dari laman rri.co.id. Informasi duka, pemerintah turun tangan, posko darurat gempa NTT segera diaktifkan. Pemerintah memastikan bergerak cepat mengaktifkan posko penanggulangan bencana alam di NTT. Posko tersebut guna mempercepat penanganan dampak gempa yang mengguncang secara 7,7 di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi lalu. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi sebagai langkah memperkuat penanganan darurat di wilayah terdampak. Aktivitas posko itu nantinya membuat berbagai mekanisme penanggulangan bencana dapat segera dijalankan secara terkoordinasi. Menurutnya, keseluruhan penanganan bencana alam akan diaktifkan sesuai ketentuan yang berlaku. Tahap pertama yang menjadi prioritas pemerintah adalah mencari dan mengevakuasi warga yang diduga masih terjebak di dalam bangunan runtuh. Ia menuturkan operasi pencarian dan pertolongan korban gempa akan melibatkan tim gabungan dari berbagai unsur seperti Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, TNI serta Kepolisian Negara Republik Indonesia. Turut berduka sedalam-dalamnya untuk warga NTT dan sekitarnya yang terdampak pada gempa kemarin ya. Itu sangat-sangat menampar masyarakat Indonesia, apalagi sebentar lagi kita bakal merayakan kemerdekaan kita, tapi ada saudara kita yang terkena bencana alam. Ya, turut berduka cita buat teman-teman. Mungkin kalau ada orang yang meminta bala bantuan atau itu sumbangan baju-baju yang masih layak pakai, silakan diberikan biar teman-teman kita di NTT juga masih bisa merayakan kemerdekaan nanti di tanggal 17 Agustus. Oke, nanti Nopal bakal balik lagi dengan informasi-informasi menarik lainnya. Masih di request sama lagu-lagu Indonesia, ada Rumah Sakit dengan Hilang, ada Alkateri dengan Esok, ada Now featuring Ari Lesman dengan Sesi Potret, dan ada Good Morning Everyone dengan Tunggu Aku. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dengerin Radio Pontianak.

0: aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

0: Sementara banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat.

ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Loh, Din. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
3: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
2: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
3: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
2: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.
4: Rin, gawat nih.
2: Hah? Gawat apa, Den?
4: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
2: Tuh, lihat komennya, Den.
4: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Wah, gimana dong ini?
2: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
4: Aduh, iya deh, iya.

2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu,

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد

ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: You're too beautiful for me.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
2: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Sama yang pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

0: the power power, Piper Lado.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

Temukan makna di antara kata. Jelajahi diri dalam nafas literasi. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

buku Surrounded by Idiots, karya Thomas Erickson. Buku yang judulnya cukup bikin alis naik, tapi isinya justru sangat membuka wawasan. Meski terdengarnya leneh, buku ini sebenarnya mengajak kita memahami satu hal penting yang sering bikin hidup lebih mudah, komunikasi. Kita semua pasti pernah merasa, kenapa ngobrol sama orang ini gampang banget, tapi sama yang lain susahnya minta ampun. Nah, Erickson menjelaskan bahwa setiap orang punya gaya dan kepribadian yang berbeda. Ia membagi karakter itu menjadi 4 warna, merah, kuning, hijau, dan biru. Merah, si tegas dan cepat gerak, yang memiliki makna bahwa seseorang itu dominan dan memerintah. Kuning, si ceria dan gampang akrab, yang menggambarkan seseorang mudah untuk bersosialisasi dan memiliki sikap yang optimis. Hijau, si kalem dan penuh kesabaran, menggambarkan seseorang yang memiliki sikap santai dan ramah. Serta biru, si super teliti dan logis, menjelaskan bahwa seseorang itu memiliki analisis yang kuat dan tepat, serta bisa menjelaskan cara mengidentifikasi dan berinteraksi dengan setiap tipe dari orang. Begitu kita tahu warna seseorang, kita bisa lebih paham cara berkomunikasi yang pas, biar gak salah nada dan gak salah paham. Yang bikin buku ini enak dibaca adalah cara Erickson bercerita. Bahasanya santai, banyak contoh dari kehidupan sehari-hari, dan sering bikin kita senyum sendiri. Karena rasanya, lah ini kan karakter teman kantor. Atau bahkan, oh aku masuk kategori warna ini rupanya. Penjelasannya praktis, mulai dari bagaimana membaca bahasa tubuh, bagaimana kasih kritik tanpa bikin orang sakit hati, sampai kapan harus maju ngomong atau kapan sebaiknya mundur dulu. Walaupun fokusnya banyak di dunia kerja, teori-teorinya benar-benar relevan buat kehidupan kita secara umum. Entah kalian lagi magang, baru mulai karir, atau cuma pengen ngerti cara berinteraksi yang lebih efektif, buku ini bisa jadi panduan simple tapi berguna. Jadi, kalau kamu sering ngerasa komunikasi itu seperti puzzle yang susah disusun, Surrounded by Idiots bisa jadi kunci yang bikin semuanya lebih jelas. Karena buku ini informasinya ringan, relate, dan gampang diterapkan.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Hai Jess.
1: Halo Zak, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Gini. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal. Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak.
1: Pintu Harmonika, karya Clara, mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis remaja bernama Ica Rahmanti yang hidup dalam keluarga yang bercerai dan penuh dengan konflik. Ica tumbuh dengan ayahnya yang bekerja sebagai seorang pengrajin harmonika, dan kisah ini berfokus pada hubungan antara Ica dengan ayahnya serta perjalanan pencarian jati diri Ica sendiri. Dalam novel ini, kita menyaksikan bagaimana Ica berusaha memahami kompleksitas perasaannya terhadap kedua orang tuanya, sambil menghadapi pergulatan dalam hubungan pertemanan dan cinta remaja. Kisah ini juga memperlihatkan bagaimana Ica mengatasi berbagai rintangan dan tantangan dalam perjalanannya menuju kedewasaan, sambil menggali makna dari harmonika yang menjadi ikon dalam cerita ini. Secara keseluruhan, buku Pintu Harmonika tidak hanya menceritakan konflik dalam keluarga Ica, tapi juga menyoroti tema-tema tentang pertumbuhan pribadi, kekuatan dalam keluarga, dan keberanian untuk menghadapi cobaan hidup.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
3: Teman Broadway, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan.

adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Teman Pradua, bayangin deh, kamu lahir di keluarga yang super konservatif, gak pernah sekolah, dan percaya banget sama teori konspirasi. Dunia kamu cuma sebatas rumah dan gunung di pedalaman Idaho. Tapi suatu hari, kamu mutusin buat keluar dari situ dan cari pendidikan walaupun harus ngelawan segalanya. Keluarga, kepercayaan lama, bahkan rasa takut. Nah, itu tadi kisah nyata Tara Westover dari buku Educated. Tara lahir di keluarga Mormon yang keras banget.

0: ayahnya gak percaya sama pemerintah, dokter, atau sekolah. Jadi Tara gak pernah belajar di ruang kelas. Hidupnya diisi kerja kasar dan persiapan menghadapi akhir dunia. Tapi sejak kecil, dia penasaran nih sama hal-hal di luar dunianya. Di usia ke-17 tahun, Tara nekat belajar sendiri nih buat ujian masuk kuliah. Akhirnya, dia diterima di Brigham Young University dan itu jadi pintu ke dunia baru. Pelan-pelan, dia sadar kalau banyak hal yang diajarkan keluarganya nggak sepenuhnya benar. Dengan susah payah, Tara lanjut sampai ke Cambridge dan juga Harvard. Buku ini nggak cuma soal pendidikan formal, tapi juga tentang bagaimana pengetahuan bisa mengubah cara kamu ngelihat dunia. Bahkan, membebaskan kamu dari hal-hal yang toksik. Di sisi lain, Tara juga cerita konflik emosionalnya. Bagaimana dia harus memilih antara pendidikan atau keluarganya. Educated ngingetin kita kalau pendidikan itu bukan sekedar gelar atau sekolah, tapi proses buat memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Dan kadang, perjalanan itu berarti harus berani melepaskan hal-hal yang pernah kamu anggap segalanya. Gimana nih Tolong Pro 2? Inspiratif banget kan?
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih. Dengerin Pradio Podcast.

0: Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye bye. Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Gak gitu bacanya, gak gitu. 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: teman Pro2 yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selena setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya. Eunoia, Eunoia, Eunoia. Ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number
0: Rasa.
1: Number 16.

0: juga masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: banget ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu foto kita blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro. Number 6.

0: nanti progresnya, oke? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila. Posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh. Posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman April 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laude, My Music, Sunny Der, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di

0: ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Renggocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Soneta, Roma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euforia, Judi, Keramat, dan Kata Pujangga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Ukraine bersama Adrian Molina.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, buat warga Jakarta yang beraktivitas besok, Dishub DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional pada 17 Agustus untuk mendukung rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas Dishub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pradua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pradua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pradua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini, teman Pradua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart, teman Pradua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20, teman Pradua, di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

ke 1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

Di peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Number 12.

0: Sememperdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, Sememperdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Sama Pro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.

0: Okay, welcome back to Mampro 2 bersama Akin, nemenin kamu di sore ceria. Ya, yeah, di sore ceria ini Akin gak sendirian teman Pro 2, karena di setiap hari minggunya tentunya kita masuk ke program acara English Corner Pro 2, di mana kita bakal ngedukasi teman Pro 2 di luar sana yang pengen belajar bahasa Inggris tentunya ya. Nah, kali ini juga Akin gak sendiri karena Akin bareng sama salah satu dosen FEB Untan yang pastinya dari bidang akademisi English tuh seperti apa sih? Kayak udah pinter pastinya kan, terus juga berkompeten di bidangnya. Nah, kita ngomongin seputar don't wait for perfect English, start chasing your dreams. Widih. Nah, kalau kamu penasaran, kamu bisa dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital, juga bisa di rri.co.id di streamingnya, dan tentunya kamu juga bisa dengerin kita dan liatin kita juga di YouTube Pro 2 Pontianak. Halo Nindi.
1: Halo.
0: Dia sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, ini kalau kita ngomongin bahasa Inggris nih, kayaknya emang sekarang lagi sibuk juga S3 di mana nih?
1: Di UI.
0: Di UI. Yeah. Oke, okay, for your information teman Pro 2, kalau misalnya dia ini dulunya emang dari S1-nya di Untan dulu, jurusan
1: Ilmu Ekonomi.
0: Di Untan.
1: Di Untan.
0: S2-nya?
1: S2-nya di UGM, Ilmu Ekonomi juga.
0: Oke. Okay.
1: S3-nya sedang sekolah, di ilmu ekonomi juga.
0: Ini ngomongin soal ekonomi, in English itu pasti kayaknya gak mungkin kita kesehariannya dalam pelajaran mata kuliah. Bahkan buku-bukunya tuh sekarang tuh kayaknya, apalagi sebutannya apa ya, kalau PDF tapi materi-materi di kuliah tuh
1: e-book ya.
0: Ya, e-booknya tuh banyak banget pakai bahasa Inggris gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Itu gimana ya, sebagai anak teman Pro 2 pastinya di luar sana sehari-hari aja buat ngomongin Inggris, apalagi sekarang banyak yang slang, iya gak sih Nin?
1: Iya ya, benar.
0: Itu tuh pasti nyinkroninnya tuh susah gitu. Nah, di kali ini nih aku pengen bahas sama Nindya, gimana sih kalau praktisinya ataupun pada kesempatan kita sebagai anak mahasiswa nih pengen bahasa Inggrisnya tuh just so-so nih, tapi pengen bagus, tapi pengen ngerti apa yang dipelajari. Ya, okay. Tuh kita bakal ngobrol-ngobrol sama Nindya, teman Pro 2. Jadi pertanyaannya Nindya, kalau misalnya pertama kali kita masuk kuliah, terus banyak banget buku-buku pakai bahasa Inggris, itu gimana sih kita nyerimahinnya? Apalagi ilmu ekonomi aja udah pusing gitu ya.
1: Okay. Ya benar. Sebenarnya ada banyak cara ya. Satu, memaksa diri. Kayaknya itu yang paling penting deh, karena kalau konteksnya adalah buku-buku atau bahan kuliah, kita kan mau gak mau harus belajar. Memang zaman sekarang generative AI itu banyak, gitu ya. Kita masukin PDF, masukin e-book ke dalam AI, translate semuanya gitu. Itu akan keluar, tapi akan menghilangkan makna atau esensi berpikirnya otak gitu. Jadi itu tidak akan belajar. Nah, terus gimana dong caranya supaya tetap bisa belajar bahasa Inggris? Caranya, kita ingin mencari makna, bisa pakai Google Translate, bisa pakai AI itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian ada istilah-istilah di dalam hal akademis yang sebenarnya jangan sampai hilang gitu. Contoh nih. Bunga bahasa Inggrisnya apa?
0: Flower.
1: Kalau suku bunga?
0: Iya ya, apa tuh? Apa mereka? Terus? Aduh.
1: Nah,
0: ini kayak lagi kuliah. Kalau mereka, aduh, udah kurang kencang lagi suaranya. Malah dikencengin kan. Oke.
1: Oke. Nah, kalau bunga flower, suku bunga jadi interest rate kan? Loh, kok interest? Kita harus belajar esensinya juga. Bagaimana yang namanya bunga itu kalau di dalam ekonomi adalah sesuatu yang menarik orang.
0: Okay.
1: Nah, menarik itu kan interest kan? Jadi interest rate atau suku bunga itu adalah sesuatu yang menarik orang supaya orang menabung.
0: Oh gitu? Gitu.
1: Iya,
0: oh,
1: itu.
0: Jadi suku bunga itu bahasa Inggrisnya interest rate?
1: Interest rate.
0: Oh. Nah,
1: makanya dia nggak bisa diartiin satu-satu. Oleh sebab itu, kalau untuk istilah-istilah ekonomi, kita boleh pakai AI gitu. Jadi yang dipelajari itu ya istilah ekonominya, baru kita bisa ngomong bahasa Inggris seperti biasa gitu.
0: Oh gitu. Iya. Tapi kalau misalnya dalam kesehariannya nih Nin, misalnya kita lagi baca buku nih, gimana caranya kita tuh biar bisa, ini kan bukan cuma satu kata dua kata doang nih, banyak banget istilah-istilah yang tadi kayak suku bunga, terus beberapa istilah-istilah yang pastinya tuh gak bakal kita temui sehari-hari. Gimana cara kita biar mudah untuk bisa memahami kalau mata kuliah nih, misalnya mata kuliahnya ilmu ekonomi nih atau apapun itu, tapi pakai bahasa Inggris bukunya. Itu kayaknya apalagi pasti kalau sebagai dosen gimana sih ngasih tugasnya?
1: Ala bisa karena terpaksa ya kalau ini.
0: Ya, bukan biasa ya.
1: Bukan biasa karena terpaksa ya. Karena awalnya kita baca satu artikel, dua artikel, oh gak ngerti nih Bu, oh gak bisa nih Bu. Tapi lama-lama ketika kita memaksakan diri untuk belajar, ya kita buka kamus, ya kita pakai Google Translate atau apapun itu alat belajarnya, lama-lama kita akan terpapar bahasa Inggris lebih banyak dan pasti minimal paham dulu. Mungkin untuk ngomong masih terbata-bata, untuk ini apa ya, waktu mau ngomong ngeblank gitu kan. Tapi kita udah paham dulu maknanya, jadi sudah ada hubungan satu arah di situ. Jadi komunikasinya udah bisa berjalan satu arah, tinggal dilatih. Nah kalau komunikasi gimana? Carilah teman yang sama-sama mau belajar bahasa Inggris.
0: Oh, gitu.
1: Dan jangan malu. Kadang kan kalau misalnya mahasiswa, malu lah ngomong bahasa Inggris.
0: Iya, takut diolok.
1: Belum lagi nanti ada temannya yang pinter, grammar Nazi nih, ini grammar yang orang grammarnya harus benar terus gitu. Jadi dia ketakutan. Nah sebenarnya kita nggak perlu takut, bahasa Inggris kan bukan bahasa utama kita ya. Jadi wajar dong kalau kita melakukan kesalahan.
0: Iya betul.
1: Jadi yang penting pede dulu gitu. Tapi untuk bisa berbicara ya kita harus banyak membaca dulu gitu. Itu sih salah satu yang dilakukan di ranah akademisi ya.
0: Iya. Jadi intinya tuh memang harus dipaksa ya.
1: Iya, benar. Harus
0: dipaksa dulu. Tapi kalau kita ngomongin bahasa Inggris nih, apalagi kalau misalnya sebagai anak muda yang masuk tiba-tiba kok mata kuliahnya banyak yang ada bahasa Inggrisnya, bukunya, e-booknya juga ternyata susah dipelajari segala macam. Apakah ada emang syarat tertentunya juga, atau harus misalnya TOEFL-nya sekian dulu nih baru bisanya ketemu dikatakan bisa bahasa Inggris gitu, atau gimana sih? Gimana? Aku nggak paham deh.
1: Sebenarnya nggak ada ya. Jadi bisa tidak bisa itu kembali ke diri kita masing-masing gitu. Ada anak yang TOEFL-nya let's say 500 sekian gitu, tapi dia tidak fluent dalam berbahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya yang penting ngerti gitu. Tapi kalau kita lihat di structure atau misalnya Inggris writingnya itu bagus gitu. Tapi ada juga anak yang ngomongnya cus gitu, tapi structure-nya so-so lah, gak yang terlalu tinggi.
0: Iya,
1: gitu.
0: Grammarnya juga gak bagus.
1: Iya, grammarnya gitu. Juga gak bagus. Ya gak apa-apa, dua-duanya benar gitu. Jadi semua diperbolehkan. Nah yang penting apa? Kepercayaan diri. Nah untuk membentuk kepercayaan diri itu kan perlu lingkungan yang mendukung juga. Sehingga ketika ada teman yang salah dalam pengucapan, ya jangan langsung dijudge. Wah ini anak pasti nggak pinter nih, bukan seperti itu ya. Tapi kita juga nggak apa-apa, namanya juga orang belajar, nggak ada orang belajar yang bisa langsung pinter.
0: Iya
1: gitu.
0: Sih benar-benar. Tapi dari segi dosen nih, lihat mahasiswa zaman sekarang nih, itu dari segi India gimana sih cara nyikapinnya, atau ada nggak sih kadang-kadang ngobrol so asik juga pakai bahasa Inggris biar mereka juga terfluence gitu ya dengan bahasa Inggris?
1: Ada jadi kalau untuk konotasinya di kelas ya, di kelas itu biasanya saya tetap pakai bahasa Indonesia, tapi untuk istilah-istilah ekonomi saya tetap menggunakan bahasa aslinya. Supaya satu, tidak mengubah arti, kedua mahasiswa terkena exposure dari bahasa istilah aslinya gitu. Misalnya pertumbuhan ekonomi. Jadi menyampaikan ke mahasiswa itu bukan pertumbuhan ekonomi, tapi growth gitu. Jadi konteksnya mahasiswa tahu gitu. Kalau yang disebut growth, itu pertumbuhan ekonomi, seperti itu. Nah, apakah ada mahasiswa yang berbahasa Inggris? Ada. Jadi kadang ketika kita udah mulai sedikit demi sedikit menggunakan bahasa Inggris di kelas, akan muncul tuh mahasiswa-mahasiswa yang sebenarnya bisa berbahasa Inggris tapi malu. Ngomong atau misalnya mereka izin gitu ya. Itu otomatis pakai bahasa Inggris.
0: Gimana
1: gitu.
0: Misalnya Nin?
1: Misalnya mereka izin, Bu saya nggak masuk ya gitu. Nah itu chatnya pakai bahasa Inggris. Atau kan beberapa mahasiswa saya temenan ya di Instagram gitu, mereka kadang nge-DM itu ngomongnya bahasa Inggris gitu.
0: Seru gitu.
1: Ya tinggal kita ikutin aja kan. Nah tapi itu juga di sisi lain membuat temannya yang tidak bisa, mau tidak mau kan belajar. Dia bisa bahasa Inggris. Nah, jadi kita tidak mengecilkan yang tidak bisa, tapi juga tidak berat ke arah teman-teman yang bisa bahasa Inggris. Jadi dibikin balance kelasnya.
0: Seru ya Rin ya. Aku pengen tahu dong Rin, misalnya dia tuh ngobrol bahasa Inggris nih, itu gimana sih? Biasanya kata-katanya seperti apa, atau DM-nya tuh gimana? Apalagi DM ke dosen tuh deg-degan. Ini pakai bahasa Inggris kayak aduh, takut salah lagi ya. pernah nggak sih kayak anak pastinya takut salah atau apalagi kalau misalnya aduh lupa pakai is, ini tuh have atau had, pernah nggak sih kayak gitu kayak takut ya takut aja sih kalau sebagai anak muda ya chat dosen biasanya kayak gitu.
1: Iya ada nih contoh nih jadi mahasiswa ini sangat suka berbahasa Inggris dan sangat peka dengan isu sekitar gitu. Ini Juan, saya izin ya bahasa Inggris sedikit.
0: Juan,
1: obrolan kita ya. Intinya dia pernah bilang bahwa
0: In English ya.
1: Jadi saya pernah nge-posting satu pemberitaan tentang syarat minimal untuk menjadi capres, cawapres.
0: Waduh, ngeri
1: cakada.
0: Nih.
1: Iya, saya juga ngeri nih. Karena dia komennya di situ, terus dia komennya gini. Last night I found this on Mahkamah Konstitusi website gitu. Jadi dia kasih tahu kalau ya saya juga nemu ini di website-nya, saya juga baca gitu. Okay,
0: nah, okay.
1: Kemudian baru ada obrolan-obrolan itu.
0: Terus discuss lah ya tentang
1: iya, itu. Kemudian discuss gitu kan.
0: Manggilnya apa kalau kayak gitu? Ma'am, Mrs. atau Miss atau gimana?
1: Ah, kalau mahasiswa saya dua nih yang tahun pertama tahun kedua saya mengajar itu banyak manggilnya kakak. Tapi
0: ya,
1: makin sekarang berubah jadi ibu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Menghormati lah ya.
1: Menghormati,
0: karena gap usianya juga sekarang kitanya aja enggak sadar kadang-kadang ternyata ya. Mentok di usia 27 kayaknya. Oke deh, nah kalau misalnya kita ngomongin apalagi global ekonomi internasional tuh pastinya bahasanya itu beda dan juga kata-katanya istilahnya beda.
1: Iya.
0: Itu ada enggak sih yang mau dia kasih contoh atau gimana? Misalnya kayak yang memang di apa ya biasa disebutkan ataupun digunakan sehari-hari.
1: Oke. Contohnya misalnya barter. Kita kan nyebutnya barter ya, tapi kalau di perdagangan internasional kita nyebutnya trade. Perdagangan. Jadi bagi kita barter itu kan sekedar tukeran barang. Tapi kalau di international economics trade barter itu adalah perdagangan. Jadi kita tuh berdagang barang sama barang gitu. Makanya nyebutnya tetap trade.
0: Ah gitu. Jadi penggunaan istilahnya beda juga ya, Nina?
1: Iya. Jadi trade itu bukan bukan penjualan tapi perdagangan gitu. Jadi dan semua dan yang namanya perdagangan itu tidak hanya uang dan barang, tapi barang dan barang gitu. Sedangkan istilah kita kan kalau barang dan barang barter, kita barter ya.
0: Iya, tapi barter itu in English juga enggak sih?
1: Iya, sebenarnya tapi kalau spesifik ilmu ekonominya kita pakainya tetap trade.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Itu satu istilah doang tuh ya.
1: Iya.
0: Dan banyak istilah lainnya.
1: Iya, dan banyak istilah. Atau misalnya ada istilah economic invention, jadi invasi di bidang ekonomi. Nah, ekonomi itu kan kalau orang pikir belajarnya apa sih? Oh, laba laba rugi gitu kan.
0: Untung
1: rugi dan segala macam. Padahal ilmunya sendiri itu sebenarnya bisa masuk ke ilmu-ilmu yang lain. Jadi ekonomi itu karena dia pakai pendekatan matematika, dia bisa menyelesaikan masalah sosial dengan pendekatan ekonomi matematika ekonominya dia itu. Nah, itu yang sering disebut sebagai invention of economics. Jadi ekonomi yang menginvasi ilmu bidang ilmu lainnya. Misalnya kalau di ilmu psikologi itu kan ada orang yang suka kecanduan, ya kan? Kecanduan game, kecanduan
0: belajar.
1: Kalau di ekonomi itu kita bisa masuk dengan pendekatan seseorang yang namanya Baker. Jadi Baker bilang wajar orang-orang yang kecanduan itu rasional di dalam pemikirannya dia. Jadi ekonomi itu menginvasi pendekatan psikologi.
0: Jadi sebenarnya istilah-istilah ekonomi juga banyak ke beberapa
1: sosial
0: yang lain gitu ya ternyata.
1: Iya, iya.
0: Jadi kalau kita belajar itu juga ternyata bukan cuma sebatas matematika doang ya.
1: Iya, benar. Awalnya matematika tapi lama-lama ya kalau jadi ekonomi pendidikan masuknya ke lama sekolah gitu kan. Terus kan kalau kita di sekolah kan ada istilah primary school, secondary school, third school gitu ya. Primary school itu sebenarnya kalau kita nyebutnya SD, gitu kan, sekolah wajib gitu. Nah, kemudian secondary school itu SMA, lebih ke SMA. Kalau di Indonesia mungkin maksudnya wajib belajar itu 12 tahun ya. Nah, kalau anak kuliah itu tertiary school. Jadi sekolah yang ketiga. Jadi tertiary school itu kan sekolah yang sebenarnya tidak wajib. Nah, itu juga sebenarnya istilah-istilah yang sebenarnya di dunia pendidikan yang dipakai di ekonomi untuk menjelaskan masalah sosial gitu.
0: Oh gitu. Iya, ternyata banyak istilah-istilah yang beda ya. Maksudnya iya. Agak, kalau dari segi Inggris tuh kayaknya tahapan untuk belajar akademik tuh lebih tinggi gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi Inggrisnya gitu iya, ya. Kalau sehari-hari kayak cuman my name is atau I need some coffee, please gitu kayak gitu-gitu kan. Iya. Terus ngobrolnya juga kadang-kadang bisa diselengin. Iya. Tapi kalau akademi itu berarti Inggrisnya enggak bisa diseleng-seleng gitu
1: boleh.
0: Ya.
1: Enggak boleh. Enggak boleh diseleng-selengin karena takutnya menimbulkan makna yang berbeda kan. Terus maknanya beda diambil untuk membuat keputusan, nanti keputusannya salah.
0: Oke. Iya, ngeri banget ya. Ngeri banget. Aduh. Agak udah matang nih pelajarannya. Berasa SKS ya. Kalau 1 jam berapa SKS kira-kira nih? Oh. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi sama Pro 2. Kita bakal ngulik juga beberapa istilah-istilah in English lainnya dalam dunia akademik dan juga tentunya dalam dunia ekonomi ya. Jangan kemana-mana, masih bareng kita dan juga masih di Pro 2 era di Pontianak. Dan kalau kamu pengen tanya-tanya sama Bu Nindya atau kan India, boleh banget di 0811-570-1018 atau di DM Instagram kita di @pro2pnk atau mau langsung komen di YouTube, boleh banget juga ya. Jangan kemana-mana, masih bareng kita di Pro 2 era di Pontianak, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.
2: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Welcome back Tema Pro 2, masih bersama Akil dan juga ada Nindya yang hadir di Studio Pro 2 dan ngomongin soal English Corner kali ini tentang agak berat sebenarnya ya. English itu ada akademik-akademiknya. Ngomongin growth, ngomongin interest, apa interested rate kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau sehari-hari Nindya pernah enggak sih ngerasa kalau oh ternyata works nih, dipakai nih kalau ilmu yang kita pelajarin di kuliah dan juga sebagai dosen ternyata dalam ilmu sehari-hari tuh relate dan juga kepake gitu ilmunya.
1: Iya, kepake.
0: Kepake banget ya.
1: Kadang banyak artikel-artikel bagus itu kan tidak ditulis dalam bahasa Indonesia ya.
0: Aduh iya lagi.
1: Ditulisnya pakai bahasa asing. Misalnya ada satu artikel di Jepang yang menunjukkan kalau di daerah-daerah rawan bencana itu sebaiknya kita tetap memegang uang cash. Tahu kan? Zaman sekarang kan kita dikit-dikit kris gitu kan.
0: Betul.
1: Scan. Nah, kita anggap itu memang satu efisiensi, lebih simple gitu kan. Tapi kalau kita hidup di daerah yang rawan bencana, kita tetap disarankan memegang uang cash. Itu sebabnya di beberapa negara maju, walaupun sudah cashless, mereka tetap punya uang cash dalam jumlah tertentu untuk satu rumah tangga, supaya kalau misalnya terjadi bencana, kemudian listriknya padam, ATM-nya tidak bisa digunakan, mereka tuh tetap bisa bertransaksi kecil-kecilan seperti itu. Misalnya masih ada warung kecil yang buka, mereka masih bisa beli gitu. Sekarang kalau kita nggak pegang uang, gimana lagi, gitu kan? Nah, dan itu salah satu cara untuk menghindari bukan kerusuhan, tapi menghindari masyarakat yang kemudian menjadi anarkis seperti itu. Itu ada satu papernya di Jepang, ada artikelnya. Nah, kalau itu kan bisa kita tahu ketika kita membaca.
0: Iya
1: kan?
0: Iya.
1: Kalau kita tidak memulai untuk melatih diri, kita juga bingung gitu. Emang ada ya yang seperti itu? Nah, jadi kalau kita meluangkan sedikit waktu untuk belajar bahasa Inggris, mulai dari bacaan-bacaan kayak gitu, nanti akan banyak ilmu pengetahuan yang ternyata membantu kita sehari-hari gitu.
0: Tapi Nin, kalau kita baca kayak gitu tuh kan pertama agak berat ya bahasannya. Terus juga banyak istilah-istilah yang kita gak ngerti nih. Karena tadi, karena kayaknya English in academic itu lebih sulit untuk dibahas gitu dan dimengerti. Itu gimana caranya? Apa masa dikit-dikit pakai, kalau zaman dulu kita tuh hafaling, tahu enggak ya? Anak muda zaman sekarang ngerti hafaling enggak kalian?
1: Iya. Tapi Nindya pertama belajar juga pakainya hafaling.
0: Serius? Bacaan ini maafin. Serius
1: pakainya hafaling. Sampai S2-nya kan dulu 10 tahun yang lalu gitu ya. Itu kan Google Translate masih sangat jelek kalau kita artiin ya kan,
0: kayak
1: ini artiinnya apa sih? Jadi mau enggak mau udah baca aja Inggrisnya. Jadi terpaksa membaca bahasa Inggris karena translatannya jelek kayak gitu.
0: Akhirnya paham sendiri gitu ya.
1: Iya, paham sendiri gitu. Nah, lama-lama terbiasa gitu kan karena paksaan. Misalnya satu hari itu katakanlah harus baca 5 sampai 10 artikel bahasa Inggris. Ini gimana caranya gitu kan? Pakai Google Translate, kenapa artinya aneh? Nah, jadi pakai hafaling kill satu-satu.
0: Perkata berarti?
1: Iya, yang gak ngerti.
0: Tapi ada istilah-istilah idiom tadi tuh gimana ya, Nin, caranya?
1: Nah, itu lama-lama terbiasa. Kayak, oh ternyata tuh ini ya, gini ya, gitu. Kan terus ternyata hafaling itu semakin mahal, semakin bagus ya terus-terusnya.
0: Ngomong-ngomong, masih ada hafaling sekarang?
1: Gak tahu ya, sepertinya masih.
0: Oh, dulu
1: masih pakai kayak gitu.
0: 2000 bahasan ya?
1: Nah, tapi gimana sih cara kita belajar supaya bahasa Inggris itu lebih mudah atau lebih enak ya? Jadi ada dua, ada English ada American English sama British English ya kan. Nah, biasanya bacaan-bacaan yang Amerika itu lebih enak bahasanya dibandingkan dengan yang Eropa.
0: Oh, gitu.
1: Ya,
0: itu jadi, dalam segi membaca.
1: Iya, dari segi bacaan ya. Jadi kalau mau belajar, baca saja yang Amerika. Dia lebih apa ya? Lebih bahasanya tuh lebih seperti sehari-hari.
0: Oke.
1: Nah, kalau yang British itu kan bahasanya lebih, ya kalau bahasa Jawa tuh kayak bahasa Jawa yang halus gitu kan, kayak bahasa Sunda yang halus, apa. Nah, tapi kalau Amerika seperti kita ngobrol biasa gitu, jadi lebih enak kalau kita mau belajar. Dan mulailah dari newspaper, koran
0: bahasa Inggris gitu.
1: Koran bahasa Inggris, misalnya kita bacanya The Jakarta Post gitu. Itu kan isunya isu sekitar kita, tapi ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, itu lebih enak dibaca. Bahasanya tidak susah.
0: Tidak susah buat yang ngerti. Buat yang gak ngerti banget gimana dong, Nin?
1: Buat yang gak ngerti banget, ya pertama memang harus terbiasa dulu sama bacaannya. Itu step paling ini ya,
0: paling
1: step
0: rendah, paling gitu ya. Tapi kalau untuk mahasiswa nih, banyak banget mahasiswa FEB misalnya nih nunggu dapat skor IELTS ataupun apa ya namanya TOEFL-nya tuh harus tinggi baru bisa baca berkas yang dimengerti gitu. Tapi itu kalau enggak nih ya, ternyata pas skornya tuh TOEFL-nya jauh dari rata-rata. Sedangkan mata kuliah kita harus mau nggak mau ya, ini di luar baik itu ekonomi ataupun bukan, harus mau nggak mau harus belajar gitu. Gimana ya caranya?
1: Kalau kaitannya dengan TOEFL, TOEFL itu kan dia ada metode tersendiri ya belajarnya ya. Jadi jangan berkecil hati kalau TOEFL-nya rendah. Anak yang TOEFL-nya rendah itu bukan berarti dia tidak bisa. Dia hanya tidak terbiasa. Mungkin selama SMA tidak, ya bahasa Inggrisnya yang penting masuk kelas gitu kan. Jadi jangan kita anggap anak-anak yang nilai TOEFL-nya rendah itu dia pasti tidak bisa mengikuti mata kuliah. Karena dosen tidak pernah mengaitkan, kok nilai kamu jelek, TOEFL kamu rendah ya? Gitu. Kita kan gak pernah kayak gitu kan?
0: Nindi pasti aja kali gak pernah.
1: Nah,
0: tapi semoga gak pernah kayak gitu ya.
1: Jadi TOEFL atau IELTS itu silakan belajar sendiri. Karena itu ada triknya gitu, itu ada metodenya sendiri. Gimana kita mau nilai tinggi. Tapi salah satu metode yang membantu menaikkan nilai TOEFL dan IELTS kita adalah kita banyak membaca. Karena reading di TOEFL ataupun kita writing di IELTS itu kan kebanyakan academic writing, academic reading
0: bukan
1: gitu.
0: Bukan sehari-hari ya?
1: Bukan sehari-hari.
0: Oh, gitu.
1: Nah, jadi kita itu harus terpapar sama hal-hal ya tadi kayak misalnya koran atau artikel ilmiah. Jadi kalau misalnya dosennya kasih artikel ilmiah, daftar bacaan gitu ya, daftar bacaan bahasa Inggris, latihlah bahasa Inggrisnya dari situ. Karena itu akan membantu ketika tes TOEFL ataupun IELTS.
0: Oh gitu. Iya. Jadi emang kalau artikel ilmiah bahasa Inggris tuh ya udah latihan terus gitu.
1: Iya.
0: Latihan terusnya dengan cara masing-masing kata tuh langsung ditulisin di situ artinya, atau kita emang udah pas baca nih udah harus bisa paham dengan ada yang ngerti dikit nih dikaitin. Tapi kan enggak nyambung nih, itu gimana ya?
1: Nah, pertama kalau memang tidak bisa sama sekali, tulis aja di atasnya.
0: Diartiin
1: dulu gitu kan. Nanti kan kita bilang, ih kayaknya bukan seperti ini gitu. Baru kemudian kita ketik, misalnya pakai translate gitu kan. Nah, atau misalnya cara lain adalah kita pakai yang namanya thesaurus, kamus thesaurus.
0: Thesaurus.
1: Thesaurus itu dia kamus makna. Jadi bukan green misalnya kan. Enggak usah green deh, green kalau warna susah ya jelasinnya ya. Oh, bisa green. Misalnya kalau kamus biasa kan green sama dengan hijau, gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya thesaurus itu green, warna campuran antara biru dan kuning.
0: Oh, maknanya.
1: Nah, maknanya.
0: Jadi kalau kita mindahin kata-kata itu tuh,
1: iya, kita pakai thesaurus, jadi kita bisa tahu maknanya. Oh, yang maksudnya ini. Jadi kita tidak salah makna gitu.
0: Dalam artikel ilmiah tadi
1: Iya, benar.
0: Harus terbiasa dulu berarti ya.
1: Iya.
0: Aduh, kalau misalnya suka nonton doang gitu Nin, dia ngaruh gak sih sama bisa akademiknya juga? Ya ngerti juga kalau dikasih artikel ilmiah gitu.
1: Ngaruh. Jadi nonton, dengar lagu itu juga sebenarnya ngaruh. Karena lingkungan itu kan membentuk kita berpikir ya. Jadi kalau kita sering terpapar TV, apa tontonan, kemudian lagu, sedikit banyak kan, ini apa sih artinya? Ini apa sih? Nah, makanya kan banyak orang menyarankan kita itu nonton film barat pakai subtitle bahasa Inggris gitu. Jadi jangan pakai Indonesia. Nah, kalau pakai bahasa Inggris subtitlenya, mata kita membaca, telinga kita mendengar, jadi inderanya bekerja.
0: Jadi kalau misalnya kita nonton mau belajar bahasa Inggris yang lebih simple itu, mulai dari nonton film dulu yang subtitlenya itu bahasa Inggris juga.
1: Iya. Tapi kan nggak ngerti.
0: Baru mau bilang. Tapi nggak ngerti. Tapi nggak ngerti nanti maksud filmnya tuh apa? Ya Spider-Man nih misalnya nih lagi tayang nih. Tapi kan kalau misalnya kita nggak ngerti apa? Kemana arah film ini tuh beras apa gimana ya, kayak nggak ngerti aja artikelnya tuh kemana gitu alurnya tuh.
1: Pertama pasti kita bakal ngulang-ngulang film itu. Satu, kita kan misalnya nih pertama nonton subtitlenya bahasa Inggris, kan pasti akhirnya kita ngelihat ini adegannya apa sih gitu kan. Nah, terus dia kan pasti ada bahasa-bahasa yang keluar ternyata istilah, misalnya hari hujan gitu ya, hujan petir, terus ada adegan di mana pemeran utamanya bilang it's raining cats and dogs gitu. Kan kita bingung ya,
0: mana kucing sama anjing
1: gitu ya,
0: it's raining cats and dogs ya, benar.
1: Ternyata waktu kita cari artinya ini hujan gede
0: gitu.
1: Nah, jadi apa yang kita nggak ngerti Di stop dulu, kecuali kita nontonnya di bioskop ya, kalau di bioskop kan pasti bahasa Indonesia gitu kan. Nah tapi kalau kita nonton sendiri misalnya lewat channel berlangganan itu kan bisa di pause dulu sambil cari gitu. Dan itu memang butuh waktu, tapi itu bisa.
0: Pokoknya atau itu works lah ya, buat yang pengen bisa bahasa Inggris tuh ya. Ih seru banget ya kalau ngomongin kayak gitu ya. Kayak beberapa hal yang kayak, oh iya juga ya, kenapa gak nyoba kayak gitu belajarnya ya. Itu lebih simple untuk zaman sekarang. Tapi untuk hal-hal kecil, kita misalnya lagi ke kafe atau mungkin kita lagi di perpustakaan, pengen ngomong pakai bahasa Inggris, ataupun kalau ketemu bule deh yang paling simple tuh kan, aduh takut nih misalnya kita ke Tugu Khatulistiwa, tiba-tiba ada rombongan bule dapat nih, terus kita pengen ngajak ngobrol mereka, gimana ya nih caranya biar kita tuh bisa ngobrol santai sama mereka? Sejauh ini pernah nggak nih kayak gitu?
1: Kalau di Tugu Khatulistiwa nggak pernah ya,
0: tapi
1: dulu pernah ada. Jadi dari Lombok ke Bali itu di travel itu kan isinya bule semua. Nah terus mereka nanya gitu, where you come from, katanya. Terus saya sama teman ngomong, oh kita dari Kalimantan ya, we are from Borneo gitu kan. Terus dia bilang, oh what's your business gitu, apa sih kesibukannya gitu.
0: Oh gitu, aku pikir bisnisnya apa, usaha apa. Bukan ya.
1: Okay. Terus kita jawab kayak, we come to international conference gitu. Jadi kita datang ke konferensi internasional. Waktu itu emang kegiatannya di Lombok, terus kita ke Bali gitu kan. Main ke Bali. Oh ya ya ya gitu. Terus what's your job? Gitu. Jadi dia nanya pekerjaannya apa gitu. Kok ada international conference? Kita jawab we are lecturer. What? Seriously? Ya, gitu kan. Nah, di situ seingat saya tuh ada orang Perancis, Australia sama Maroko. Jadi ada tiga, karena kita satu travel gitu kan. Dan ternyata mereka juga peneliti, scientist, datang ke Indonesia untuk meneliti gitu.
0: Jadi gak semua international conference itu ngomongin dari dosen asalnya ya.
1: Iya.
0: Tapi juga ada yang ada scientistnya yang,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, scientistnya, ada researcher gitu kan. Nah kalau di bidang ekonomi ada tuh KIL, satu yang kami bilang top tier. Jadi di Indonesia tuh punya satu konferensi bidang ekonomi yang gede banget, dan itu namanya nama Indonesia, tapi artikelnya bahasa Inggris, presentasinya bahasa Inggris, tanya jawabnya bahasa Inggris, karena didatangi oleh banyak negara juga. Namanya IRSA, International Regional Scientist Association. Jadi asosiasi ekonomi, ekonomi lah gitu ya. Nah, IRSA itu setiap tahun ngadain conference di mana memang orang-orang dosen se-Indonesia, terus peneliti, mahasiswa-mahasiswa S1 atau S2 itu presentasi di sana.
0: Oh gitu, goalsnya apa? Ketika mereka pulang tuh apa gitu?
1: Satu, yang pasti dapat ilmu ya. Yang kedua, itu ada luaran atau publikasi gitu. Tapi kebanyakan enggak publikasi, karena memang mereka kayak datang mau sharing, nih loh aku punya tema ini nih aku mau presentasi kayak gitu. Dan sebelum presentasi itu biasanya ada namanya pra-workshop. Nah, pra-workshop itu diadakan sama lembaga-lembaga ekonomi yang kerjasama dengan IRSA. Nah, lembaga ekonominya gak cuma dari Indonesia, Kil. Ada juga dari luar negeri. Jadi ada satu pemenang Nobel, perempuan ya, agak lupa namanya. Dia dulu, salah satu yang membuat dia menang Nobel internasional adalah dia menulis tentang Indonesia.
0: Oh, apa temanya?
1: Temanya pembangunan. Jadi bagaimana sekolah sekolah zaman dulu itu dibangun. Nah, Indonesia itu random bikin sekolahnya. Tahun 70-an itu.
0: Yang ditulis atau yang
1: diangkat? Jadi ditulis sama orangnya. Kemudian dihubungkan ke kemiskinan. Nah, dia menang Nobel. Salah satu dari banyak artikel yang dia tulis, akhirnya dia menang Nobel. Dia punya satu lembaga penelitian namanya JIPOL. JIPOL itu kan memang di Amerika kan. Nah, di Indonesia itu punya kantor perwakilan. Kantor perwakilan itu yang suka kasih materi ke anak-anak baru, ke dosen-dosen muda, seperti itu, sebelum konferensi IRSA.
0: Wow, keren banget ya.
1: Jadi bahasa Inggrisnya itu terpakai sekali, terutama untuk hal-hal gitu. Dan sekarang juga banyak ya, Kil, konferensi-konferensi dalam negeri tapi berbahasa Inggris juga.
0: Oh gitu. Iya. Kalau saya nol banget Inggrisnya tuh nggak mungkin sih.
1: Iya, benar.
0: Minimal tuh dasar tuh ngerti lah kalau orang ngomong apa tuh kita paham gitu ya.
1: Apakah kemudian semuanya lancar? Ya tentu saja tidak.
0: Terus yang dilakuin ini apa? Kalau misalnya kayak ini orang ngomong apa sih? Kita pernah nggak?
1: Enggak sih ya.
0: Enggak, pula tuh beda kita ngerti.
1: Karena kalau yang ngomong orang Indonesia atau Asia tuh lebih
0: kita ngerti
1: gitu, bahasanya tuh pasti oh ini gitu kan. Tapi kalau yang ngomong udah orang asli gitu kan, nah itu baru kayak apakah ini saya lagi tes TOEFL tetap ada bedanya gitu kan. Tapi selama itu yang ngomong adalah orang Asia, so far aman gitu. Dan kalau misalnya kita tahu nih bahasa Indonesianya tapi pas ngomong Inggris aduh di lidah kok nggak keluar
0: sering banget kayak gitu.
1: Ya udah kita baca aja PowerPointnya gitu terus kayak I'm sorry saya pakai bahasa Indonesia ya kayak gitu. Nah biasa mereka juga paham oh ya gitu,
0: ada translatornya juga
1: ya,
0: berarti
1: ada translatornya
0: oke gitu. Nih nanti kita ngobrol lagi nih ya seru banget ya, apalagi di praktisinya ternyata nggak sesimpel itu ya kalau ngomongin in English, apalagi sebagai dosen dan emang harus lingkungannya tuh semuanya pakai bahasa Inggris. Oke deh, kalau kamu masih pengen belajar jangan lupa, terus kamu juga bisa tanya lewat kita juga ya, jangan kemana-mana, masih di Pro 2 Era di Pontianak, teman-teman kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
2: Ah, berisik! Matikan!

0: Oke, teman-teman, Prodo ya, agak ribet ya teman Prodo ya. Kalau ngomong bahasa Inggris tuh takut salah ngomong juga gak sih? Nin, pernah ngomong ngerasa gitu, Nin?
1: Sering.
0: Kayak pas ngomong tuh takut salah. Kayak welcome back nih, masih di 101.7 FM. Kayak kita takut nanti ribet, nanti orang ngerti gak ya? Atau kalau yang dengerinnya ternyata kita salah tuh takut banget nanti di judge. Kayak Tembu Niko tuh di mana bah gitu. Suka digituin gak sih? Kayak udahlah jangan sama bahasa Inggris. Nah itu kan bikin kita juga jadi ngerasa takut kalau mau ngomong. Nah kalau misalnya sebagai anak mahasiswa nih, pengen aktif, pengen bisa beraniin diri ini, tapi juga masih takut salah, gimana sih cara yang tepat gitu?
1: Yang tepat?
0: Iya, yeah.
1: Tebal muka, Hil.
0: Astagfirullah, iya sih bener.
1: Jadi
0: ya,
1: jadi kayak mau benar mau salah coba aja dulu gitu.
0: Iya.
1: Karena kalau kita belajar conversation, yang penting itu orang yang kita ajak ngomong ngerti.
0: Iya.
1: Nah kalau kita nulis baru sesuai dengan kaidahnya kayak gitu.
0: Grammarnya tuh.
1: Iya. Okay. Jadi kalau misalnya cuma untuk conversation ya udah hajar aja dulu. Nanti kan lama-lama kita tahu ya. Oh ini salah. Oh ini kurang tepat. Oh ini kayaknya harusnya bukan ini nih. Nah gitu kan.
0: Iya benar-benar. Kayak misalnya nih nanya kayak what is your name gitu kan.
1: Iya.
0: Nah tapi kalau misalnya kalau pakai bahasa Indonesia tuh kan cuman siapa nama kamu, cuman kayak gak pakai isnya misalnya kayak gitu tuh kan itu juga salah menyalahi aturan secara ngobrol ya.
1: Iya, menyalahi aturan kan. Tapi kalau yang diajak ngomong ngerti, masalahnya di mana?
0: Iya sih, benar-benar.
1: Gak apa-apa, namanya juga orang belajar kan. Kalau belajar kita pasti akan membuat kesalahan, tapi kalau kita gak pernah salah, kita gak tahu benarnya kayak gimana.
0: Betul.
1: Jadi gak apa-apa,
0: salah aja dulu. Ngobrol aja dulu.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Iya, ngobrol aja dulu.
0: Oke, tapi kalau misalnya dari segi akademik nih Nin, misalnya kalau kita mau naikin TOEFL kita, langkahnya harus ngapain sih?
1: Naikin TOEFL ya?
0: Ha-ha.
1: Satu, banyak baca. Kalau nonton, jangan cuma nonton yang kayak apa ya, fiksi gitu. Tapi tonton juga kayak National Geographic karena itu sangat membantu ya.
0: Sangat membantu. Pokoknya itu pusing banget ya kalau kita lihat kayak aduh apa sih
1: iya
0: ini.
1: Iya kan? Tiba-tiba kita nonton singa gitu. Nonton blue whale gitu kan, paus biru kayaknya apaan sih? Tapi itu membantu gitu. Karena bahasa Inggrisnya kan terstandar kalau tontonan-tontonan yang kayak gitu. Sama baca koran, kayak gitu, baca majalah, itu bantu kita di reading sama di listening biasanya.
0: Oke, listening.
1: Iya, mendengar. Kalau TOEFL kan ada listening kan, mendengarkan. Kadang tuh kita kayak,
0: iya listening tuh paling rendah deh. Orang tuh gak gagalnya di situ deh.
1: Iya kan.
0: Soalnya apalagi kalau dia ngomong kayak Adele ngasih nyanyi.
1: Nah, iya. Padahal itu kan ada idiomnya, gitu kan. Ada apa ya? Ada peribahasanya, ada istilah-istilahnya. Jadi kalau misalnya kita nonton tadi pakai translate Inggris, biasanya itu akan connect sama listening kita.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau kita lagi dengerin lagu nih, misalnya kayak lagu-lagunya British gitu ya, kayak lagunya One Direction, lagunya Adele, itu tuh kayak enak dengerin. Tapi kalau kita nyanyi itu beda ya, kalau dia nyanyiin ulang.
1: Karena dia sangat fluent kan, karena itu bahasanya dia. Nah tapi apa yang bisa kita ambil? Liriknya itu yang kita perhatiin, kita buka liriknya, kita oh ini maksudnya apa ya? Sebenarnya lebih kesana kill. Jadi kita nggak ter apa ya, nggak oh lagunya bagus udah gitu.
0: Iya.
1: Lagunya bagus, kita cari ini lagunya tentang apa gitu. Mas nggak mau kan kita lihat tuh liriknya, oh aku nggak ngerti nih yang ini maksudnya apa ya. Nah masukinlah tuh misalnya pakai Alphalink kayak, atau ke Google Translate, atau misalnya ke AI, makna lagu ini, kalimat ini apa gitu. Kalau sekarang itu ada tuh satu website lirik lagu namanya Genius. Genius itu biasanya dia bisa kasih kita makna lagunya lebih banyak gitu kan. Jadi misalnya ketika Taylor Swift gitu ya, dia nulis nih,
0: iya itu sukanya dia.
1: Cinta itu bukan apa, hitam dan putih gitu kan di lagu Lover itu, tapi cinta itu dia bilang golden kayak emas di sunset gitu kan. Nah biasa di sampingnya itu ada keterangan maksudnya tuh apa gitu.
0: Nah udah banyak aplikasi sebenarnya.
1: Iya,
0: ya kalau mau belajar bahasa Inggris.
1: Iya,
0: ya
1: iya udah banyak. Nah terus kalau misalnya mau sehari-hari itu bisa juga pakai Duolingo.
0: Duolingo
1: iya, Duolingo tuh oke lah untuk kita belajar gitu ya. Jadi kayak oh maksudnya ini, dan banyak orang yang menjadi lebih lancar berbahasa Inggris
0: pakai aplikasi itu ya.
1: Duolingo.
0: Walaupun email kita tuh kayak penuh ya.
1: Iya. Tapi kan untuk belajar ya.
0: Belajar betul, daripada untuk yang lain ya. Bener. Daripada untuk yang kayak apa, aplikasi-aplikasi pembayaran ya. Belanja namanya. Oke, dan ini thank you banget ya, enggak kerasa udah jam 5 nih Nin.
1: Iya ya.
0: Enggak kerasa kan kalau ngobrol-ngobrol tuh. Nanti boleh kesini lagi ya. Kita ngobrolin soal prestasi dan juga apa ya, anak muda tuh seperti apa nanti ke depannya, okay. Apalagi di ranahnya ilmu ekonomi.
1: Iya.
0: Thank you banget India. Atau boleh deh satu motivasi buat teman pro 2 pengen bisa bahasa Inggris di bidang akademi itu gimana sih?
1: Satu motivasi ya. Kalau kita meluangkan waktu sedikit lebih banyak untuk belajar bahasa asing, kita akan menemukan bahwa dunia itu begitu luas.
0: Ini nanti kalau penasaran maksudnya apa sih Kak Nindya, boleh langsung Instagramnya apa?
1: Di Nindya double I triple A.
0: Oke. Okay. Nanya dong DM Bu gitu nanti. Yeah. Boleh ya, boleh. Ya.
1: Boleh.
0: Oke, teman Pro 2, semoga insightful buat kamu ya dari obrolan English Pro 2 hari ini, English Corner Pro 2, dan kamu bisa langsung ikutin terus English Corner Pro 2 setiap hari Minggu jam 4 sampai jam 5 sore karena kita bakal ngasih informasi seputar edukasi in English buat kamu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, nanti masih bersama Akhil jam 5 sampai jam 6 kita ngomongin bahasan paling receh yang bakal hadir buat kamu. Jadi jangan kemana-mana. Thank you banget Nindya udah hadir.
1: Makasih.
0: Sukses terlalu ya ibu dosennya, sekarang lagi S3 di UI. Semoga kayaknya 4 lagi ya. Amin. Jangan kemana-mana teman Pro 2. Thank you banget buat Nindya udah hadir. Dan see you. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah nggak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Kris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.
0: Aduh.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

Welcome back to Ngobrol masih bersama Akil. Lagunya Masia Cahaya dari Igipta featuring dengan Hindia. Aduh, lagunya itu lagu baru dan emang enak banget didengerin ya. Di jam-jam segini masih ada cahaya. Tapi di sejam ke depan kayaknya udah tutup ya. Tutup terbenam maksudnya. Kok tutup? Berasa lagi jualan kali ya. Teman Ngobrol masih bersama Akil juga nih, nemenin kamu di polling receh sore hari ini. Aku pengen tanya sama kamu teman Ngobrol, kalau lagi capek kamu milihnya ngapain? Biasa ada yang milih tidur, ada yang ngopi dulu, ngopus dulu, ada juga yang jalan-jalan, dan ada juga yang pengen ngilang dulu, alias dia butuh hibernasi sendirian. It's okay ya, tiap orang tuh beda-beda sama Pro2. Tapi kalau kamu sendiri, kalau lagi capek, kira-kira kamu lebih prefer tuh ngapain buat bisa bikin mood kamu tuh naik lagi? Ada yang lagi tidur, ngopi, jalan-jalan, atau jalan-jalan. Besar. Teman Pro2, kalau kamu sendiri biasanya ngapain gitu ya? Jadi aku mau tanya tentang itu sama kamu, dan kalau misalnya kamu punya jawaban sendiri, boleh banget di WhatsApp kita ya, di share jawaban kamu, obrolannya kamu kira-kira kalau lagi capek tuh ngapain? Bisa milih tidur, bisa milih ngopi, dan juga boleh alasannya teman Pro2 ya di 08 11 57 01 018, teman Pro2. Dan di Instagram kita juga boleh lewat @pro2pnk. Nanti aku bakal bacain buat kamu kira-kira banyak pollingnya tuh pada apa dan ngapain kalau lagi capek teman Pro2 ya. Nah, nanti akan aku juga putarin lagu-lagu yang biasanya kita akan putarkan nih di Nuansa sore hari ini teman Pro2 sampai jam 6. Dan nanti juga aku bakal puterin kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Dan untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya, untuk azan maghrib di hari Minggu tanggal 16 Agustus tahun ini jatuh di pukul 17 lewatnya 54 menit. Oke deh, nanti juga bakal ada lagu-lagu nuansa islami yang bakal hadir sebelum kita akan putarkan kumandang azan maghrib. Jadi jangan kemana-mana ya, pastikan kamu masih bersama kita di Pro2 Era di Pontianak, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengerin Pradio Pontianak, teman terbaik kamu.

FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama aku juga ngobrolin seputar polling receh, di mana kamu bisa milih ya kira-kira kalau lagi capek tuh ngapain, teman Pro 2. Ya sebenarnya kalau lagi capek itu banyak hal yang bisa kita lakuin, teman Pro 2 ya. Baik itu mau tidur, ada juga yang bisanya kalau misalnya belum ngopi tuh belum on fire gitu ya, kayak ototnya belum jalan kalau belum ngopi hari ini, teman Pro 2. Pokoknya gimana pun itu, yang penting semoga sehat selalu ya. Dan kurangi juga asupan gula hariannya, teman Pro 2, kalau udah kecanduan kopi. Biasanya nih kayak suka uncontrol gitu ya, teman Pro 2 ya, kalau udah suka ngopi banget, apalagi sukanya kopinya pakai gula yang berlebihan. Capek itu wajar banget, teman Pro 2, karena kita hidup. Jadi segimanapun kita lagi lelah, ya tetap harus bersyukur biar kita lebih menikmati jalan hidup kita. Dan juga tentunya ada banyak hal yang bisa kita lakuin daripada kita depresi berat dengan sesuatu yang di luar kendali kita. Kita bisa memilih beberapa hal yang bisa kita lakuin, seperti tidur dulu atau ngopi dulu, atau mungkin jalan-jalan, ataupun bisa kamu memilih untuk ngilang dulu ya. Yang penting kabarin dulu ya, jangan sampai jangan benar-benar ngilang terus kerjaan tidak tanggung jawab ya. Itu jangan sampai, teman Pro 2. Tapi kalau kamu ngilang tapi memang untuk refresh kayak cuti dulu, itu boleh, kayak lagunya Hindia, teman Pro 2 ya. Oke, nah teman Pro 2 udah gabung, thank you banget ya. Jadi ada beberapa orang yang memang milih tidur karena tentunya bangun-bangun tuh kayak enak katanya. Enggak perlu mikirin yang udah ada, iya. Ada juga yang pengen ngopi dulu ya, kayaknya emang gak kerja kalau gak ngopi otaknya. Oke deh, thank you banget buat kamu yang udah gabung ya. Dan aku juga akan putarkan kumandang azan zuhur lah, zuhur, asar, maghrib. Jam segini udah pasti maghrib, teman Pro 2. Dan tentunya sebelum kita akan putarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya, aku akan putarkan dulu lagu bernuansa islami yang hadir buat teman

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

0: Ra, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Welcome back teman-teman dua, masih bersama Angel teman kamu di Nyantai Culture kali ini. Tapi sebelum kita ngomongin seputar budaya yang bakal hadir di ruang dengar kamu, aku bakal puterin dulu mini drama yang bakalan nemenin di sore cerianya kamu di waktu-waktu menjelang malam teman-teman dua ya, di waktu maghrib ini. Jadi buat kamu yang lagi mau dengerin mini drama di Pro 2 di jam 6 sampai jam 7 malam biasanya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen dengerin, yuk kita bakalan puterin juga nih mini drama dengan berjudul Retak yang Sulit Utuh. Waduh, ini kayaknya kalau udah kayak kaca yang udah pecah tuh enggak bisa dibalikin lagi gitu ya. Apakah rela ceritanya sama cerita kamu teman Pro 2? Ya, dengerin aja teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, masih bareng sama Akhil juga nih. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Din, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja.
1: Aduh, Mai, lagi capek nih, Mai.
0: Olahraga aja enggak, kok ya capek, Din. Parahan lagi.
1: Aku gak tahu ya, harus percaya lagi atau enggak nih sama dia.
0: Bukannya soal yang kemarin dia udah minta maaf ya?
1: Itu dia, Mai. Yang kemarin tuh bukan yang pertama ternyata, Mai. Aku udah berapa kali maafin dia. Ih, gitu lagi.
2: Eh, kalian lagi ngomongin Farhan ya?
1: Ya menurut kamu, siapa lagi?
2: Udahlah, sebenarnya dia tuh lagi berusaha berubah.
1: Aduh Aldi, kalimat itu tuh udah basi tau gak sih?
0: Memangnya yang terakhir ini dia kenapa lagi sih?
1: Dia tuh janji bantu aku bikin presentasi. Ditunggu-tunggu sampai malam nih, gak datang juga, gak ada kabar lagi. Gak taunya, dia nongkrong. Ih, nyebelin banget kan?
2: Dia bilang sih, dia lagi ada masalah, Din.
1: Alah, itu terus alasannya. Itu selalu gitu, Al.
3: Din, kemana aja sih? Tadi aku cari.
1: Kamu cari aku? Ada apaan?
3: Din, maafkan aku ya. Aku mau jelaskan semuanya.
1: Penjelasan apa lagi sih, Han? Bosan akah aku?
3: Aku tahu aku salah.
1: Salah yang mana? Yang kemarin? Minggu lalu? Bulan lalu? Atau tahun lalu?
3: Din, Dina.
2: Han, mungkin ini saatnya kamu jujur sama Dina.
3: Aku sadar, aku memang sering buat kecewa. Tapi aku benar-benar mau berubah, Al.
1: Alah, udahlah, aku udah gak percaya lagi sama kamu, Han.
0: Han, kadang orang tuh gak sadar kalau yang rusak bukan cuma janji.
3: Maksud kamu apa sih, Mai? Udahlah, jangan jadi kompor.
0: Aku gak maksud jadi kompor, Han. Aku cuma mau ngasih tahu. Kepercayaan itu kayak kaca. Kalau retak masih bisa diperbaiki. Tapi kalau pecah, apalagi udah berkali-kali, apalagi yang mau diperbaiki.
3: Udahlah, Mai. Aku paham. Asal kamu tahu, aku tidak pernah kok niat nyakiti siapa-siapa.
1: Iya, tapi kan kamu tuh nyakitin tau gak sih kalau kayak gitu.
3: Aku pikir kalian teman yang selalu mau maafkan aku.
1: Itulah masalahnya, Han. Kamu tuh terlalu yakin untuk bisa dapat maafin dari kami.
2: Udah, Han. Kepercayaan itu bukan hak, tapi hadiah dari orang lain yang kita jaga kepercayaannya.
3: Jadi apa? Sekarang udah gak mau percaya lagi sama aku? Oke.
1: Kamu tuh ya.
3: Apa?
1: Kalau kata kamu mau berubah, ya buktiin omongan kamu tuh.
3: Aku akan berusaha membuat kalian percaya lagi. Aku janji.
0: Han, orang bisa memaafkan dalam 1 menit. Tapi kepercayaan kadang butuh waktu lama untuk kembali.
3: Makasih ya, Mai. Sekarang aku ngerti. Selama ini aku cuma sibuk meminta kesempatan baru tanpa benar-benar menghargai kesempatan yang sudah kalian berikan.
2: Syukurlah. Tapi kesadaran itu langkah pertama, Han. Langkah berikutnya adalah tindakan.
3: Oke. Aku tidak akan minta kalian langsung percaya.
1: Baguslah kalau kamu udah mulai sadar. Semoga kali ini beneran sadar ya.
3: Aku akan membuktikannya pelan-pelan.
1: Aku bisa maafin kamu, Han. Tapi untuk percaya lagi, biarkan waktu yang menjawab ya.
2: Kamu harus benar-benar berubah, Han. Aku yakin pasti bisa.
3: Oke, aku akan memulainya lagi dari nol. Makasih ya, teman-teman.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: Teman berdua, kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.
2: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
3: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
2: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
3: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
2: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
3: Jadi kita bisa bantu gimana nih?
2: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
3: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

0: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

Welcome back Campur 2, masih nemenin kamu juga ngobrolin soal budaya nih. Tadi kita bahas seputar mini drama juga, dan kita ngomongin soal budaya. Kalau budaya dari versi kamu, maknainnya tuh gimana sih di era kemerdekaan sekarang, teman Pro 2? Nah, kalau dulu ngomongin budaya Indonesia, mungkin yang langsung kepikiran adalah pakaian adat, ya nggak sih? Tarian tradisional, rumah adat, atau mungkin upacara-upacara daerah. Tapi sekarang budaya itu juga berkembang mengikuti zaman pastinya. Anak muda yang ngenalin daerahnya lewat konten, musik, kuliner, fashion, sampai bahasa sehari-hari juga. Menurutku itu juga justru bagian dari kemerdekaan kita yang punya ruang untuk bisa ngenalin budaya dengan cara yang lebih dekat sama kehidupan zaman sekarang. Karena budaya ini juga bukan sesuatu yang harus selalu diem aja di museum, tapi budaya juga bisa hidup di layar handphone kita, ya gak sih teman Pro2? Jadi modern itu bukan harus meninggalkan budaya kita sendiri. Nah, kalau misalnya kamu suka K-pop atau anime gitu ya, atau sneakers atau musik internasional, tapi di saat yang sama tetap bangga dengan makanan daerah ataupun bahasa daerah, musik lokal atau cerita dari tempat kita tumbuh, dan yang paling penting bukan soal milih antara budaya lama atau budaya baru, tapi gimana kita bisa bawa identitas kita ke zaman yang terus berubah, teman Pro 2. Nah, termasuk dari Kota Pontianak juga ada banyak banget budaya lokal yang sebenarnya keren banget kalau dikemas dengan cara yang lebih fresh dan juga diterima sama anak muda di luar sana. Aku juga lihat beberapa konten kreator yang memang semakin kini semakin kreatif untuk bisa mengenalkan budaya kita tercinta di Kota Pontianak, teman Pro 2, di luar sana, yang sampai ratusan followers gitu ya. Dan juga kalau dia bikin konten tarian khas dari Cirayu gitu ya, teman Pro 2, ini juga banyak banget followersnya, banyak banget viewersnya. Artinya memang diterima oleh masyarakat luar, di luar Kota Pontianak, dengan tarian-tarian dan juga kekhasan dari Kalimantan Barat di luar sana. Jadi mulai dari sekarang kayaknya kita bisa buat sesuatu yang memang kita tuh bisa dikatakan bentuk cinta kita terhadap tanah air melalui daerah kita tercinta. Oke deh, nanti aku masih bakal nemenin kamu, jangan kemana-mana, masih bersama kita di Pro 2 RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, berakhirnya kita nemenin kamu juga teman Pro 2 bersama Akil sih lebih tepat ya. Nanti jangan enggak usah khawatir teman Pro 2, karena hari Minggu malam ini di Jaga Malam masih ada yang bakal nemenin kamu. Di tanggal 16 Agustus 2026 ada bakal ada Salma yang bakal nemenin Jaga Malamnya kamu sampai nanti tutup siaran jam 12 malam ya. Jadi jangan khawatir teman Pro 2. Dan next, kenapa aku pamit? Karena di jam 7 kita bakalan Relay Pro 2 Jakarta, kita bakal dengerin juga Pro 2 Indie, di mana lagu-lagu indie tuh diputarin juga seluruh Indonesia tepatnya ya. Jadi kalau kamu pecinta indie, jangan lupa dengerin Pro 2 FM di seluruh Indonesia di jam 7 malam sampai jam 8 malam setiap Minggu malam ya. Jadi nanti aku bakal relay ke Pro 2 Jakarta di jam 7 tepat. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kamu masih bersama kami di Pro 2.

Davi Prada. Info Pro 2. Info pertama, Rex Orange County bikin heboh setelah tampil secara gratis di MRT Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia. Penampilannya mengejutkan membuat para pengunjung bisa menikmati suara khas Rex Orange County secara langsung di tempat umum. Wah, minggu depan juga bakal ke Lala Fest nih. Ada yang nonton? Info Pro 2. Info kedua, Veda Ega Pratama terus mencuri perhatian di musim debutnya di Moto3 2026. Pembalap Indonesia berusia 17 tahun ini tampil impresif dan mulai diperhitungkan di level dunia, sekaligus mendapatkan dukungan dari brand lokal seperti Antangin. Wow, dan performa Veda di musim debut ini jadi harapan baru bagi Indonesia di dunia balap internasional. Info Pro 2. Info ketiga, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Dan hingga kini BMKG mencatat ada 235 gempa susulan dan BNPB melaporkan 51 orang meninggal dunia dan sekitar 5.000 warga mengungsi. Sementara ratusan rumah serta sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Sebelumnya BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk sejumlah wilayah NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan. Stay strong, teman Pro 2. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsum FM, Pro 2 Jakarta.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut.

tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Ada satu lagu dari Nicky Zervanya dengan Take a Chance With Me. Dan welcome back di 101.8 FM, Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pradua, selamat malam Senin. Karena besok tiba-tiba udah Senin lagi. Dan di hari ini, di hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026, Salma akan menemani kamu di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Gak kerasa ya teman Pradua, bulan Agustus terasanya cepet banget. Tiba-tiba besok udah di minggu ketiga bulan Agustus, dan bertepatan juga di tanggal 17 Agustus 2026 alias di hari kemerdekaan Indonesia. Wah, ini mungkin beberapa tempat juga sedang melakukan ritual-ritual. Kok ritual sih? Apa sih? Event-event menyambut kemerdekaan juga ya teman Pradua. Nah, kalau di daerah kamu gimana nih? Apa yang sedang kamu siapkan untuk menyambut hari kemerdekaan di besok hari? Mungkin udah siap-siap tidur awal karena besok udah harus upacara. Anyway teman Pradua, kalau misalnya kamu lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan semoga malamnya menyenangkan, karena ditemenin sama lagu-lagu pilihan Salma di malam hari ini. Ada banyak sekali deretan lagu yang akan menemani kamu di malam hari ini ya. Dan buat teman Pradua yang pengen ikutan request lagu, kamu bisa bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp kita di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram kita di @pradua_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Deretan lagu yang sudah masuk ke playlist Salma di malam hari ini, kita mulai nanti ada satu lagu dari Sheila on Seven dengan Jadikan Aku Pacarmu yang akan menemani ruang dengar kamu teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, kita simak dulu satu lagu ini dan hati-hati di jalan. Ini dia Sheila on Seven.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Brown eyes.
1: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: RRI Pondianak, teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nih pasti kan?
1: Ah, tahu-tahu aja nih.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita menyetel uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah benar banget tuh. Makanya pemerintah kita gak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar gak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke sip.
0: Kasih paham.

Tahukah kamu Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka? Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginap di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh, mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Yolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.
5: Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

0: Aduh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Rah. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Widih, HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Nreh? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Nreh. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo Zar, maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo. Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih Zar?
1: Aku di PHK, Nreh.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah kelewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Nreh? Aduh.

Anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Ada satu lagu dari Raisa atau Mamro 2 dengan Bila. Ini lagu yang ngomongin soal pergulatan batin ya, penantian dan juga proses belajar ikhlas dalam menghadapi perpisahan. Jujur, ini lagu Raisa paling kena banget sih teman Mamro 2. Anyway, kamu masih di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ditemani sama Salma di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Aku akan menemani teman para dua di malam hari ini sampai nanti jam 11 malam untuk deep talk. Waktunya kita curhat-curhat dan juga ngobrol tentang apapun sih teman para dua, bebas. Kamu bisa bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp kita di 0811570118 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

Tolong Pro 2 ngomongin lagu Raisa Bila. Ini tuh ngegambarin perasaan seseorang yang sebenarnya tuh masih berandai-andai dan juga bertanya-tanya, apakah mantannya ini akan kembali? Namun pada akhirnya

gimana kamu mengandai-andai dengan mungkin seseorang ataupun kita bisa sebut sebagai mantan kamu gitu ya, mengandai-andai, andai aja kalau misalnya sama dia aku gini. Ah, itu dia. Kita tuh banyak berandai, banyak what if-nya. Sama kayak satu lagu yang bakal aku puterin di malam hari ini untuk menemani ruang dengar kamu. Ada Lomba Sihir dengan Andai Saja. Buat teman-teman lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan bahagia selalu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah,

0: itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh bang, yuk kita gosok gigi bareng.

0: Rika, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

Ada satu lagu dari Jordano Santo dengan Senopati in the Rain. Meskipun Kota Pontianak tadi cuma sempat diguyur hujan sedikit banget di beberapa daerah Tawang Prado, tapi ya patut kita syukuri juga ya, karena jadi bikin kualitas udara juga jadi lebih baik. Terus ya jadi lebih fresh gitu rasanya kalau udaranya udah habis kena hujan ya. Anyway teman Pro 2, tadi aku masih ngebahas seputar lagu Raisa Bila, yang mana lagu ngegambarin seseorang yang suka berandai-andai. What if gitu ya, bertanya-tanya, gimana ya kalau misalnya mantannya tuh kembali, nanti akan seperti apa ya nantinya ya. Nah, kalau misalnya teman Prado punya cerita serupa kayak lagunya Raisa, kamu boleh banget kasih tahu ke Salma nih. Terus kalau misalnya pengen request lagu juga boleh banget. Nah, sambil menunggu kamu, aku bakal present lagu selanjutnya. Lagu yang bakal aku puterin selanjutnya ini tuh lagu yang ngomongin soal seorang pria yang mengalami patah hati. Patah hatinya tuh bener-bener mendalam, sakit banget. Tapi saking sakit hatinya, orang ini tuh malah milih untuk menolak untuk move on. Wah, udah kegambar belum nih kira-kira bakal diputerin lagu apa nih teman berdua? Di lagu ini tuh digambarin dia tuh bakal tetap memilih untuk tinggal dan bakal nunggu di tempat pertama kali dia bertemu sama kekasihnya. Ia berharap kalau wanita tersebut akan kembali. Wah, ini the next level of orang yang gamon alias gagal move on sama Meradua. Bahkan bakal menunggu di tempat yang sama sampai nanti ceweknya bakal balik lagi. Ya nanti kalau misalnya cewek itu kepikiran aku, dia bakal balik lagi kok ke tempat ini. Waduh, ini lagunya udah mulai aku puterin teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu punya requestan lagu, kamu boleh banget kasih tahu ke Salma. Langsung aja WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Lagu ini spesial untuk Lara Purnamasari yang bergabung barengan sama Salma di malam hari ini, dan selamat mendengarkan.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Sama baru sadar kalau misalnya dari tadi tuh aku muterin lagu-lagu yang cukup bikin galau ya. Temanya gak jauh-jauh dari gagal move on dan juga gagal move on dan orang-orang yang kayaknya sulit untuk melupakan sesuatu, bahkan berandai-andai sama masa lalu gitu. Tapi teman pro 2, nextnya ini ada yang request lagunya beda, vibesnya kayak lebih lebih ke keberanian akan sesuatu ya. Jadi lagu yang bakal sama puterin setelah ini adalah lagu yang ngomongin seputar keberanian buat melangkah maju dan menghadapi berbagai tantangan luar biasa setelah berhasil berdamai dengan diri sendiri. Lagu yang dirilis pada tahun 2022 ini bakal sama puterin untuk menemani ruang dengar kamu, karena ini spesial requestan dari teman pro 2 yang udah bergabung barengan sama Salma di Instagram. Ada Jazeline yang bergabung di Instagram, katanya selamat malam Salma, lagi gak ada sharing tentang temanya sih ya, tapi mau chat ini. Ternyata top 20 sekarang dihitung berdasarkan akumulasi beberapa minggu bahkan bulan lalu ya. Berarti bukan berdasarkan lagu yang sering diputar di minggu itu. Pantes aja susah naik top 20, padahal susah sudah di request tiap hari. Kalau boleh request lagu dari Wayo dari Yedam Treasure, kalau gak ada Gamaliel Asteroid aja. Terima kasih dan hati-hati nanti pulang ya Salma. Thank you Jaseline, doa yang baik juga buat kamu. Terus kamu juga selamat beristirahat. Semoga di sisa-sisa weekend yang tinggal beberapa jam ini kamu happy selalu. Terus benar kalau misalnya top 20 itu ternyata dihitungnya berdasarkan akumulasi, bukan serta-merta untuk minggu ini aja. Karena kan deretan lagunya banyak ya, tambah meroda ada 20. Jadi ya diakumulasi juga lah sama minggu lalu, bulan lalu seperti apa. Tapi kamu jangan bosan-bosan untuk selalu request setiap harinya, biar ya lagu kamu siapa tahu makin lama makin naik, iya gak sih? Terus tadi juga Lara Purnamasari yang lagu requestnya udah aku puterin, ini juga bales nih katanya, makasih ya Kak Salma udah diputerin lagunya, semoga malam ini Kak Salma selalu diberikan kelancaran, kesehatan dan juga semangat dalam menemani para pendengar di siaran Jaga Malam ini. Terus semangat siarannya ya Kak Salma, dan jangan lupa untuk istirahat juga. Iya Lara, juga jangan lupa untuk istirahat, karena mungkin di hari Sabtu minggunya udah diforsir untuk menikmati weekend. Jadi kita harus mempersiapkan energi terbaik kita untuk besok hari. Mungkin teman pro 2 ada yang besok udah libur atau upacara doang, atau ya masih harus berangkat kerja. Tapi buat teman pro 2 yang masih harus tetap berangkat kerja meskipun di tanggal merah, salut sih, keren banget teman pro 2, pejuang-pejuang rupiah. Semoga lelahmu menjadi lilah. Weh, kok jadi kayak ini ya, tulisan-tulisan di belakang truk gitu ya teman pro 2. Oke, teman pro 2, tanpa berlama-lama aku bakal puterin lagu requestan dari Jazeline di malam hari tadi. Ada lagu dari Gamaliel dengan Asteroid, lagu tentang keberanian gitu ya. Jadi nanti aku bakal puterin juga requestan-requestan kamu lainnya. Jadi kamu di sini aja barengan sama Salma di 101.8 FM. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, and selamat menikmati. Hati-hati di jalan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Dari jam 22:40 sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang udah menemani Salma dari tadi jam 8 malam sampai hampir jam 11. Karena nanti di jam 11 sampai jam 11.50 aku akan menemani kamu dengan musik-musik yang udah di list, yang tentunya pasti seru banget buat menemani perjalanan kamu yang lagi pulang ke rumah atau menemani kamu yang udah siap-siap buat beristirahat. Ini aku lagi puterin tadi satu lagu dari Raffi Sudirman dengan That Somebody. Anyway, tadi aku juga sempat menghadiri acara, salah satu acara dari Side Pony yang katanya mereka bakal rilis lagu terbaru mereka di bulan Agustus nanti, tepatnya di 18 Agustus 2026, alias bentar lagi tuh Pro 2. Ini datang 16, besok 17, lusa udah 18, dan kamu bisa mendengarkan di seluruh digital streaming platform dimanapun itu. Dan di Pro2 Pontianak juga kamu bisa mendengarkan. Bahkan kalau di radio ini udah eksklusif, kamu bisa mendengarkan dimanapun dan kapanpun. Caranya kamu tinggal request aja setiap harinya di request time Indonesia ataupun di jam-jam tertentu yang kita bisa buka request itu, okay? Dan gak kerasa ini udah jam segini. Bentar lagi kita memasuki tanggal 17 Agustus 2026. Buat kamu yang nanti pagi atau besok pagi ya lebih tepatnya harus upacara, ya sekarang udah harusnya istirahat. Jadi sama nanti bakal puterin lagu-lagu yang tentunya pas lah ya untuk menemani kamu yang udah siap-siap beristirahat. Dan Salma akan menjumpai kamu kembali besok di tanggal 17 itu di sore ceria dari jam 3 sampai jam 8 malam. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, di sini aja di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan kita dengarkan bersama satu lagu terbaru dari Side Pony yang keren banget. Kita dengarkan bersama, siapa tahu bisa masuk ke dalam playlist kamu, cocok dan bisa kita sebarkan, kita dukung musik lokal untuk makin nasional bahkan mendunia. Oke, itu dia satu lagu dari Side Pony, September.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

bisa menjelajahi alam malam mimpi. Lu berdua akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang-renang ke dasar samudera.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih. Kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak Fizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.

Di tengah memanasnya perbedaan pendapat menjelang proklamasi, hadir satu sosok pahlawan yang tenang dan penuh kebijaksanaan, Raden Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang, 23 Maret 1896, sang diplomat senior ini bukan sekedar anggota PPKI. Lewat tutur kata yang meyakinkan, dialah yang meredakan ketegangan antara pemuda dan membawa kembali Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Tanpa langkah bijaknya, tak akan ada dialog bersejarah di rumah Laksamana Maida, tempat di mana jemarinya bersama Bung Karno dan Bung Hatta merajut kalimat demi kalimat proklamasi yang kita dengar hingga hari ini. Ahmad Subarjo membuktikan kemerdekaan tidak cuma lahir dari keberanian, tetapi juga dari dinginnya kepala dan luasnya dada untuk menyatukan perbedaan.

Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di pagi hari ini sampai di jam 10 pagi nanti bareng Nopal yang bakal nemenin ruang dengar kamu pastinya. Dan di pagi hari ini kita merayakan hari yang sangat-sangat bersejarah ya, yaitu merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Pasti udah pada siap-siap berangkat ke kantor masing-masing nih ya, atau mungkin ke kampus-kampus yang punya organisasi, terus yang punya kegiatan aktif di kantor itu udah pada prepare untuk upacara bendera. Tapi tau gak sih, kalau orang-orang yang selalu bersemangat ketika upacara di tanggal 17 Agustus itu tandanya kita tuh masih punya semangat nasionalisme yang tinggi banget. Ya, usia 81 tahun itu bukan usia yang muda lagi. Untuk negara kita udah hampir 100 tahun ya, walaupun masih ada 19 tahun lagi gitu. 81 tahun penuh sejarah, penuh tantangan yang kita lewatin berkat pahlawan-pahlawan yang dulu berjuang mati-matian memerdekakan negara kita agar kita sekarang tuh udah bisa bebas dari penjajahan. Nah, kemerdekaan sendiri bukan cuman dirayakan oleh segelintir pejabat-pejabat di atas sana, tapi kita juga rakyat kecil, rakyat jelata yang punya hak untuk merasakan kemerdekaan gitu, Republik Indonesia. Jujur aku pribadi, aku bangga banget jadi orang Indonesia, jadi orang yang tinggal di negara banyak sukunya, terus banyak budayanya, kaya dengan hasil alamnya, terutama bumi Borneo gitu kan. Walaupun udah hampir satu bulanan ini bumi Borneo tuh lagi gak baik-baik aja nih. Ya mungkin mudah-mudahan cepat meredah asap-asap yang terjadi di wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Sayang banget kan, kita menikmati hari kemerdekaan Republik Indonesia tapi bumi Republik Indonesia lagi tidak baik-baik aja nih. Kita juga turut berduka cita atas bencana alam yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur, NTT ya. Mudah-mudahan cepat pulih. Itu adalah satu kejadian yang sangat-sangat memukul banget. Kita pengen merayakan kemerdekaan Indonesia, tapi di dua hari yang lalu ada gempa yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di NTT. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan, yang lagi prepare untuk ke kantor, atau mungkin yang lagi dengerin kita di siaran pagi hari ini, boleh untuk gabung barengan kita di 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Ceritakan momen keseruan kamu bersama teman-teman, bersama keluarga menikmati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini seperti apa, bareng Nopal sampai di jam 10 pagi nanti. Kita suguhkan dulu lagu-lagu yang asik di pagi hari ini bareng Nopal. Stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Biru Baru dengan Kalah Lagi.

17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu. Namun, semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

Yo, amalan baik dari Perunggu, teman Pro 2 di pagi hari ini. Satu lagu yang buat kita tuh semangat untuk mencari pundi-pundi rupiah, terutama buat para teman-teman perantau gitu ya. Nah, karena ini hari kemerdekaan, aku pengen kasih tahu tema kemerdekaan di tahun ini adalah berdaulat, adil, dan makmur. Ada beberapa filosofi yang bisa kita tangkap dari tema kemerdekaan di tahun ini. Berdaulat yaitu menjaga keutuhan dan kemandirian bangsa secara penuh. Kalau adil, menghadirkan kehadiran yang merata di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan makmur, mewujudkan sejahtera dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Enjoy sih teman-teman berdua.

pagi kita hari ini gitu ya. Hari ini 17 Agustus, tanggal yang setiap tahun selalu punya suasana sendiri. Bendera mulai kelihatan di depan rumah, jalan dinas udah di jalanan udah dihias merah putih, dan biasanya suara lomba tuh juga udah mulai terdengar dari kejauhan hari itu. Tapi buat anak muda, merayakan kemerdekaan tuh gak harus selalu ikut lomba atau upload foto pakai atribut merah putih, bener gak sih? Kemerdekaan juga bisa kita rayakan lewat hal-hal yang sangat sederhana. Punya keberanian buat menentukan jalan hidup sendiri, berani belajar sesuatu yang baru, berani punya pendapat, dan yang paling penting gak takut buat terus berkembang. Karena Indonesia hari ini bukan cuma milik generasi yang dulu memperjuangkan kemerdekaan. Indonesia tuh milik kita semua, dan sekarang giliran kita mengisi kemerdekaan dengan versi kita sendiri.

Okay, masih balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di jam 6:33 di tanggal 17 Agustus 2026 barengan Opal sampai di jam 10 pagi nanti. Nah, ngomongin kemerdekaan, yaitu ada satu merdeka yang relate banget sama Gen Z, Gen Z ataupun Gen Alpha yang baru-baru gitu ya. Merdeka dari ekspektasi. Kadang yang bikin anak muda capek bukan aktivitasnya, tapi ekspektasinya. Umur segini udah harus begini nih, lulus harus langsung kerja, kerja harus langsung jadi orang sukses, harus punya pencapaian yang bisa kita pamerkan di media sosial gitu. Padahal hidup tuh punya timeline yang beda dengan semua orang yang ada di dunia gitu ya. Jadi salah satu bentuk kemerdekaan hari ini adalah ketika kita mulai berhenti hidup hanya untuk memenuhi standar orang lain. Bukan berarti gak punya target, tetap punya gitu. Tapi target itu datang dari diri sendiri, bukan karena takut tertinggal dari orang lain. Merdeka itu kita tahu mana suara orang lain, mana suara dari diri kita sendiri nih. Selanjutnya ada merdeka berpendapat. Sekarang kita hidup di zaman semua orang bisa bersuara gitu, lewat media sosial, lewat pendapat yang dibaca banyak orang dalam hitungan detik. Tapi kebebasan berpendapat juga datang dengan tanggung jawab yang penuh pastinya. Nggak semua yang kita pikirkan harus langsung dilempar ke media sosial, ke internet, ke berita-berita. Nggak semua perbedaan pendapat harus berakhir jadi debat. Dan nggak setuju dengan seseorang juga bukan berarti kita harus menjatuhkan orang lain gitu. Ketika kita merasakan beda pendapat dengan orang lain, dengan teman dekat, dengan teman sekantor, dengan teman sekelas, atau dengan teman-teman di media sosial, bukan artinya kita harus bermusuhan gitu, bukan harusnya kita berdebat, tapi mencari solusi dengan perbedaan pendapat kita tersebut. Kadang kan yang suka tersulut kan orang-orang yang hektik banget main media sosial, yang selalu ngerasa pendapatnya paling benar. Ketika orang lain berpendapat itu kayak, wah ini kayaknya pendapatnya gak benar deh. Nah, asumsi-asumsi yang kayak gini nih yang harus kita patahin. Kita diskusi bareng, kita ngobrol di warung kopi gitu kan. Banyak loh anak-anak muda sekarang yang udah melek politik, yang udah aware dengan keadaan negara kita yang seperti ini gitu kan. Bebas berpendapat itu tuh hak semua orang, orang-orang di Indonesia pastinya. Bebas ngomong tapi tetap punya etika, bebas berpendapat tapi tetap mau mendengar. Atau mungkin bebas kayak lagu Iwaka yang satu ini nih.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

Pernah nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka!

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hei, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

0: Bu Yani. Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
1: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang. Kan sebentar lagi Agustusan.
0: Halah, Bu, Bu. Rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
1: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
0: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
1: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
0: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucang enggak apa ya, Bu ya?
1: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
2: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.